inshuti ni Yesu ni wundinda makuba ni wundinda zinkuba nini sibishaka kunjugunya nduba ni wuncanira izuba mu mwijima abanzi bashaka ko muma